Allu kamat anchita usaran taske kinyaniyam telefono llavet ni mayam am tenima 220 40 57 allu karuj majawasan tanita ukamat kusist awina istnyata kia karuman kasina munat hilat kulakia mira am suma sasina sanira kiman ukatham Hanuka Halini.